0: Tokima ya ma originale vutira ama fotokopie. Totekumbe mwana memba vile vile inyalia erisicha ama patano wakandimia ni kooperative. Yani wakaho mundu watuka ulamo kondra de pre kutia akalandiria kilisu uliamo lo franga. Ako wakaka kwa vero no lo franga mkumbu wakandimia ka surialo. Nero wakabu wambukumbe mwana membi inyalia erisicha mapatano hai. Kundichi wamavya nilisicha mapatano. Ukanava nulufimbo lubuchelewi. Neroba kabu wambukumbe mwana membi nerie. Nerele ha eviana. Evi oko mkopo. Mkopo wakasu vula neviana. Eviana vya lunga hanga hatu. Evyo alenga vyo toma vika nyako. Na wana memba papa muyisa.
1: Inga papa Emmanuel. Wasinja iri tu rapele ama shorti omulu ira. Ali yutu kawa tuti kopeko defi. Ika vanikumori Kinshasa, pomo kartye Vungi, oko numero 14, ahiko ko Holiday Park, na kutia tunawita ma Pwe de Collecte, omo centre ville mweno, Pwe de Collecte kwanza ilioko Galerie GTB, omo chambre numero 10, oko etage eye nivoye kwanza, na yendo Pwe de Collecte iliomo oko avini ngulo, oko batimaka domi, nayo oko itaje iye premier niveau. Kiwa mbo kuma Pwe de Collecte, wangana vika, iwa shendo lo franga lwa uluweyo. Aliwe, wamabu tuka, ukasha vya mwana memba, ukasha kreye konte, kumbi wa hiko kusiei sosiale yetu, kumori Kinshasa. Kutia, wamabu tukala oko mkopo, wamatu handikere baruha, e baruhu kedi pozeyo, omo sekretaria yetu, eye kopeko defi, oko siege sociale omori Kinshasa mweria. Kwa vere vitia, tuwama hawa sima kundu wahulikiriri vanzo. Ii tukahi koko ndulia, eye chihendechi kuwetu, eche kopeko defi. Tukawa tutichila retawa na Muyisa Thierry na ukuluhande lwa ii halwe.
0: Emmanuel Sibilondire. Ehi tukavere kirava kazi bosi ere lava ne bitunga ere kokolo franga lulusiro ko cooperative
1: asande twaba basima.

0: Antikatatu, tunamaliza, inakuachia mikro, kuseme neno yenye, kutakuachia misa,
1: asante. Jinsi tuko tunaongea, nilipenda atuka batu penye banasemaka ipokritiki nini ha kale wako kasha sema katakuwa na hivi epota tunakayua hivi epota tunasikia kaivi.